nabihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah nikah, yang mana rukun nikah itu yang pertama adalah adanya wali. Harus adanya wali, yaitu ayah dan ke atas, anak ke bawah, kemudian al-a'mam, paman dari pihak ayah, dan juga ikhwah, ini dari pihak ayah ya, yang diutamakan yang sekandung terlebih dahulu, kemudian seayah seibu, kemudian setelah itu yang seayah, kemudian anaknya paman dari jalur laki-laki ya. Itulah perwalian. Kalau tidak ada wali, maka hakim yang menikahkannya, pemerintah. Ya, karena itu Al-Imam Al-Barbari mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Syarat yang berikutnya yaitu dua saksi yang adil. Dua orang saksi yang adil. Ini persyaratan. Dan ini merupakan rukun ya. Adapun shodaq itu adalah kewajiban ya. Banyak ataupun sedikit ya. Walam yakun laha waliyun fassultanu waliyun lima la waliya lahu. Kalau tidak ada wanita itu tidak memiliki wali dari kalangan ashabah, maka pemerintahlah yang menjadi walinya. Jadi seorang yang menikah dia harus ada wali dan dua saksi, dan diwajibkan baginya adanya as-sadaq yaitu mahar. Wanita yang tidak memiliki wali, maka penguasa sebagai wali bagi dia. Kemudian kita masuk perkara yang berikutnya. Fa in talaqar rajulu imra'atahu salasan faqad harumat alaihi wala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Apabila suami mentalak istrinya tiga kali, seorang suami mentalak istrinya tiga kali, maka istri tersebut, wanita tersebut haram bagi mantan suami itu. Haram, artinya sudah menjadi ajnabi sudah. Wala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak halal wanita itu untuk laki-laki tadi, mantan suaminya, sampai wanita itu menikah laki-laki yang lain selain suami yang pertama.

Jadi talak kalau sudah jatuh 3 kali talak itu, ya, maka suami istri itu tidak boleh berhubungan layaknya suami istri. Dan kalau ingin si istri ini kembali kepada suaminya, atau suaminya ingin kembali lagi kepada istrinya setelah talak 3, itu ada persyaratan. Harus perempuan itu dinikahi lagi oleh orang lain. Pernikahannya dengan pernikahan yang sah, bukan pernikahan rekayasa. Tapi pernikahan yang sah, suka sama suka, kemudian terjadi hubungan suami istri, ya sebagaimana layaknya pernikahan. Lalu mungkin terjadi perceraian setelah itu. Maka kalau pernikahannya sah dan terjadi hubungan suami istri, kemudian setelah itu berpisah, maka jika suami yang pertama ingin kembali lagi kepada istri yang pertama, maka tidak mengapa. Ini ada persyaratannya. Sekali lagi, ada persyaratannya. Yaitu, kalau sudah talak jatuh 3, talak 3 sudah jatuh, maka istri, si perempuan itu harus nikah lagi baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Maksudnya nikah lagi, ya senang sama senang, ya. Ya persyaratan nikah sudah dipenuhi, kemudian terjadi hubungan suami istri, kemudian terjadi problem misalkan, kemudian terjadilah perceraian, maka boleh si perempuan ini kembali kepada suami yang pertama. Ini ringkesan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Dan ini ikhwan, ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini terkait dengan talak ini, kita sebagai rijal hati-hati, jangan bermudah-mudahan masalah talak, ya. Jangan bermudah-mudahan dalam talak, hendaklah berpikir panjang, ya. Jangan sampai kita dikit-dikit talak, dikit-dikit talak, karena pernikahan itu tujuan utamanya adalah menjaga keutuhan rumah tangga, ya, bukan untuk berpisah. Menikah itu untuk menjalin hubungan suami istri itu, bukan untuk nikah kemudian pisah. Nah, maka hati-hati, jangan bermudah-mudahan talak, ya, atau mempermainkan perempuan dengan talak. Na'udzubillah. Dan juga hukum ini, ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini, memang itu dalam rangka mencegah suami agar tidak meremehkan masalah talak. Hati-hati, kalau sudah jatuh 3, gak bisa kembali lagi lah, ya. Sudah talak 3, maka tidak bisa kembali lagi. Kecuali perempuan itu dinikahi oleh laki-laki yang lainnya, senang sama senang, terjadi hubungan suami istri, kemudian setelah itu berpisah, ya, bukan rekayasa. Ya. Ini suami hendaklah jangan meremehkan masalah talak. Dikit-dikit talak, dikit talak. Kalau jatuh 3 kali, bahaya. Dan juga ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini, ya, kalau sudah jatuh talak 3 itu berarti dia tidak bisa, ya, menikahi istrinya lagi kecuali sudah terjadi pernikahan dengan laki-laki yang lainnya. Ini mengharuskan laki-laki berpikir ketika mau mentalak istrinya, ya, dipertimbangkan dengan matang.
Ya. Kalau jatuh satu, naudzubillah, khawatir nanti akan mudah akan jatuh yang kedua. Ya. Kalau jatuh yang kedua, lebih hati-hati lagi, jangan sampai terjadi yang ketiga. Kalau sudah terjadi yang ketiga, tidak boleh, tidak halal perempuan itu, kecuali sudah dinikahi oleh orang lain. Dan juga ya ikhwah, ini masalah talak ini dijelaskan, kita baca sebagian dari penjelasan Syekh Rabi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan at-talaku sabitun fil Qur'ani was sunnah, at-talaku marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Masyaallah, syariat ini mulia betul. Syariat Islam mulia sekali. Sekali lagi ana tegaskan, pernikahan itu untuk menjaga keutuhan rumah tangga, bagaimana terjalin dengan baik rumah tangga tersebut. Ini tolong diperhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 229 ini, at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Kalau sudah terjadi talak yang kedua, maka kata Allah, fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Sudah terjadi talak dua, hati-hati. Setelah itu hendaklah kalian imsakun bil ma'ruf, bima'ruf. Tahan istri tersebut, maksudnya jaga keutuhan hubungan suami istri. Terus jalin yang baik. Kalau sudah terjadi dua kali talak, maka kemudian ada problem lagi, di sini. Kalian tahan atau tasrih bi ihsan. Kalian lepaskan dengan cara yang baik. Artinya lepaskan jadi talak tiga nanti. Kalau sudah jadi talak tiga, artinya kalian sudah melepaskan istri tersebut. Tidak bisa kalian kembali lagi, gitu loh ya. Kalau mau kembali, ada syaratnya, si perempuan itu harus menikah lagi dengan orang lain berdasarkan senang sama senang, bukan pernikahan yang menghalalkan agar dia bisa kembali kepada suami yang pertama lah, bukan itu. Jadi pernikahan yang sah, ya. nikah yang sah, senang sama senang ya. Namanya orang menikah nih, ana senang. Apakah karena kecantikannya, apa karena hartanya, apakah karena keturunan orang tersebut ya, atau karena agama orang tersebut. Ada kecintaan. Kalau sudah terjadi pernikahan yang demikian yang saya ini ya, dan harus ya, harus si istri merasakan ya madunya suami, si suami merasakan madunya istri. Ya. Usailah madu ya. Nanti akan saya jelaskan hadisnya ya. Ini penting ya. Jadi talak itu dua kali, cuma dua kali kesempatan. Das sudah. Nah, kalau sudah kembali lagi setelah talak dua, nah ini kamu tahan istri tersebut. Upayakan terus istiqomah menjadi istrimu itu ya. Dengan ma'ruf kalian pergauli istri tersebut supaya tidak terjadi perceraian. Terus tahan. Kalau tidak, ya sudah, kalian sudah mendapatkan setelah talak dua, istri masih begini-begini, dinasihatin tetap gini. Ya sudah, berarti kamu enggak cocok sudah. Ya. Setelah dipertimbangkan ini sudah, kasihan anak-anak tapi gini. Wah, panjang lebar antan sudah dipikirkan, betul-betul dipikirkan sudah. Sudah. Ana lepaskan istri ini. Memang enggak pantas bersama saya. Enggak apa-apa, tapi tasrih bi ihsan. Ya.
lepaskan dia dengan cara yang baik. Hati-hati ya, bukan berarti kalau talak antum langsung nyebarkan aib istri antum. Lah, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Jangan. Dan anak berharap pada hewan kalau ada yang mentalaku. Kenapa kamu talak? Kecuali kalau kamu ingin menikah sama dia. Kalau enggak ada kepentingan, jangan fudul. Jangan fudul. Kecuali mau nikahi calon istrinya si fulan. Kamu dulu menceraikan dia, kenapa? Ya dia gini. Tapi enggak pas kalau tanya sama suaminya. Nyari yang lainnya aja dah. Biar datanya tuh lebih valid. Paham ya? Nah, ini tolong, kalau terjadi perceraian bukan berarti kalau sudah terjadi perceraian sudah di dihabisin ini. Enggak. Ya. Ada ketidakcocokan. Tolong ini diperhatikan ya, terkait dengan talak ini. Jadi kalau sudah talak dua, kalau kalian ingin menahan istri antum, ayo lakukan dengan baik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, pada istrinya, pada anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Tolong ini diperhatikan. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, masya Allah ya, kita bisa berbuat baik pada orang lain, maka istri lebih aula untuk kalian berbuat baik padanya. Anak-anak kalian lebih aula untuk mendapatkan perbuatan baik kalian. Tapi ingat, di sana ada ayat. Jangan salah ya. Bahwasanya istri dan anak itu fitnah. Waspadalah kalian dari mereka. Jangan sampai ya, karena sayang sama istri, sayang sama suami, sayang sama anak. Bagus. Kalian tidak bisa beramal soleh. Kalian tidak bisa berdakwah. Kan sebaik-baik orang kan yang paling baik pada istrinya. Betul. Tapi bukan berarti kalian terus bersama istri sama anak terus. Tidak. Di sana ada kewajiban yang lain. Bukankah bagi kita wajib berdakwah? Setelah berilmu, beramal, wajib berdakwah. Di sana juga ada kewajiban lain.

Bukankah bagi kita wajib berdakwah? Setelah berilmu, beramal, wajib berdakwah. Di sana juga ada kewajiban lain. Birrul walidain. Di sana ada hak saudara kita, hak tetangga, hak-hak-hak yang lainnya. Ya. Jalankan semuanya. Ketika terjadi benturan, maka dahulukan keluarga. Kalau itu benturan dengan apa yang lainnya. Ya. Tapi ingat, kalau seorang laki-laki, ya, itu lebih mendahulukan orang tuanya. Bagi seorang perempuan, lebih mendahulukan istrinya. Bagi perempuan, lebih mendahulukan suaminya. Perhatikan, ummahat. Ya. Kalau suami memerintahkan ke barat, orang tua memerintahkan ke timur, gak mungkin dipadukan nih. Ya. Harus milih salah satu. Nah, yang seperti ini, kalau sudah darurat yang seperti ini, dahulukan yang suami. Tapi kalau bisa dipadukan, ya. Misalkan suami minta bakso pedes, orang tua minta bakso enggak pedes, belikan bakso untuk suami yang pedes, belikan bakso untuk orang tua yang tidak pedes. Bisa kan? Bisa dipadukan kan? Kalau bisa, lakukan. Ini kalau laki-laki dahulukan orang tua, kalau perempuan dahulukan suami. Ya. Tapi hak Allah lebih dikedepankan. Ya. Hak Allah lebih kedepankan. Ya. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kita diperintah oleh Allah melakukan syarat-syarat ini dan itu. Ya. Orang tua melarang kita. Kita dahulukan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tolong diperhatikan masalah hak-hak ini. Baik, kita kembali. Ya. Masalah talak. Kemudian Syekh Rabi mengatakan, "At-talaqu syar'i alladhi aradahu Allah tabaraka wa ta'ala wa bayyanahu fi hadzal Qur'an huwa alla yutalliqaha salasan fi majlisin wahidin." Ini talak yang syar'i. Talak yang syar'i itu adalah talak yang syar'i yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dan telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an adalah talak yang mana seorang suami mentalak istrinya tidak boleh 3 kali dalam satu majlis. Satu majlis. Katakan kepada istri, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Tidak boleh. Ini bukan talak syar'i. Innama ala fatrat, ya. Akan tapi ada fatrah, ada waktu senggang. Talak sudah jalan. Berikutnya lain kesempatan, lain majlis, talak lagi. Nah, gitu maksudnya. Berikutnya talak lagi. Kenapa? Li'anna hadzal aqda aqdun. Matinun wasyar'u fihi lahu awaqib wa khimah wa yu'addi ila tashtit al-awlad wa ila tashtit al-usar wa yu'addi ila masyakil katsirah fala budda fihi min at-ta'anni. Kenapa kok enggak boleh mentalak dalam satu

majlis 3 kali. Dan harus ada fatrah, ada waktu senggang, ada jarak antara yang pertama dengan yang kedua, antara kedua dengan yang ketiga. Ya. Karena akad ini merupakan akad yang kuat. Pernikahan itu merupakan akad yang kuat. Jadi kalau mau ditalak, talak dulu sekali. Gitu. Dan syariat terkait dengan talak ini, terburu-buru di dalam mentalak, at-tasarru fihi lahu awaqib wahimah. Terburu-buru mentalak itu memiliki akibat yang buruk, banyak dampak negatifnya. Wa yu'addi ila tashtitil aulad, yang akan membawa tashtit al-aulad. Aulad itu menjadi ya berantakan lah, kacau. Kasihan anak-anak. Abiku mana? Kalau pas dia sama umiknya. Kasihan. Kalau dia bersama abinya, umik mana? Kalau mati enak, umikmu mati. Tapi umiknya masih ada. Kasihan anaknya. Biar aku ke umik. Tapi abi benci sama umik. Umiknya juga demikian. Ini berat ya, hati-hati. Dan tolong kalau terjadi perceraian ya, seandainya terjadi, tolong sudah dicintakan anak itu kepada yang sang suami, suruh anak itu birrul walidain kepada uminya. Sang umi suruh anak itu birrul walidain kepada abinya. Tapi sekali lagi itu berat loh ya, itu berat. Ya. Anak mungkin kenapa abis sama umi nggak kembali bersatu lagi? Berat anak. Apalagi si abi sudah punya istri. Si umi punya suami. Berat. Yang berat itu kalau si umi punya suami. Yang berat itu kalau si umi punya suami. Tidak bisa kembali. Kalau si abi punya istri lagi, tidak apa-apa. Kembali tidak apa-apa. Dua istrinya. Tidak apa-apa. Paham ya? Bisa. Tapi kalau umi sudah punya suami, tidak mungkin suami yang pertama menikahi mantan istrinya yang sudah punya suami. Ini tolong yang diperhatikan nih, kasihan anak-anak ya. Dan juga talak ini akan membawa ya berantakannya, tercerai-berainya ya, keluarga, mertua, ipar dan semuanya. Ya. Tolong diperhatikan baik-baik ketika mau mentalak seseorang ya. Yuaddi ila masyakil katsirah, dan juga akan membawa problema-problema yang banyak. Fala budda fihi minat ta'anni. Oleh karena itu dalam masalah talak ini harus hati-hati. Wal aslu alla yutallik, asalnya seorang suami tidak menceraikan istrinya, ini asalnya. Karena pernikahan itu memang untuk menjaga keutuhan rumah tangga, ya. Terjalin hubungan yang baik, ya. Bukan untuk berpisah. Ya. Hukum asal tidak menceraikan istrinya. Fa in ihtaja fa ta'an. Kalau memang dibutuhkan, ya, suami saya betul-betul sudah ya harus berpisah, maka ndaklah ta'anni, jangan terburu-buru. Ta'anni, jangan terburu-buru. Wayasbir, sabar. Maksudnya ketika suami mendapati ya, kekurangan pada istrinya, ya, jangan terburu, saya cerai kamu, jangan begitu. Hukum asal jangan dicerai. Ketika ada niatan mencerai, hati-hati. Jangan terburu-buru dulu. Jangan putuskan cerai dulu.
sabar. Coba sabar. Untuk bisa sabar tuh lihat kebaikan si istri ini. Ya mungkin dalam hal ini dia kurang ya. Tapi lihat kebaikan ini, kebaikan. Ya. Sabar, sabar. Coba ana perbaikin ya dengan cara yang lebih hikmah lagi. Ya. Jadi tahapan-tahapannya tuh tolong diperhatikan ya. Kalau memang sudah jengkel lihat istri begini begini begini. Ketika mau mutus tak, jangan dulu, jangan diteruskan ya. Tak nih. Jangan terburu-buru mengucapkan talak ya, kepada istrinya. Tahan, sabar, terus bayain, memberikan nasihat-nasihat. Ya. Mungkin antum lebih pandai lah ya, bahasa-bahasa yang digunakan oleh istri antum. Ya. Saya sebetulnya mencintai kamu, ya, tapi kamu begini-begini. Ya. Karena khawatir nanti saya menjadi kurang bagus. Apalah. Ya. Kasihan anak-anak. Ya. Kalau kamu melakukan yang seperti ini. Ya. Juga kita khawatir rezeki kita akan enggak lancar. Ya. Kita kurang takwa. Ya. Kita harus sentuh barangkali. Atau kasih hadiah. Ya. Kasih hadiah. Aneh. Dinasihatin, kemudian wayang sahu bil ma'ruf, nasihatin dengan cara yang baik, beri pelajaran, berikan nasihat dengan cara yang baik, wakada ya, dan seterusnya. Artinya lakukan upaya-upaya supaya tidak menceraikan istrinya, itu intinya. Wajak tarra fatal qatun wahidah. Kalau sudah terpaksa, sudah dilakukan upaya-upaya sudah terpaksa sudah, maka cerailah dengan satu kali cerai. Ya. Satalak kamu. Ya. Jangan satalak kamu. Ini dasar ini. Satu aja, saya talak kamu. Fatal qatun wahidah. Fakot. Kemudian setelah itu tunggu masa iddahnya. Ya. Tunggu. Ya. Mudah-mudahan dengan ditunggu ya. Masya Allah membaik si perempuan ini. Ya. Tunggu. Nah, jangan langsung sebelum selesai masa iddah talak lagi, jangan gitu loh ya. Masa ini kan masih panjang. Tunggu dulu. Datang haid berikutnya, tunggu dulu. Datang haid berikutnya. Antum sabar ini ya. Jangan di masa iddah ditalak lagi. Jangan. Ya kalau terjadi talak pertama, itu talak roji'i, talak pertama, talak kedua itu talak roji'i ya. Itu antum bukan dikembalikan kepada orang tua, ini salah. Ya. Terjadi talak pertama, istri di rumah suami, jangan boleh keluar. Ya. Ini kebanyakan kaum muslimin ditalak langsung dikembalikan kepada orang tuanya. Salah. Diperbaiki itu ya, istri itu diperbaiki, talak tetap tinggal di rumah, tetap ada kewajiban memberikan nafkah ya, harus suami memberikan nafkah selama masih ada, kasih nafkah terus ya. Bukan berarti talak sudah lepas, saya gak punya kewajiban pada dia, salah. Kalau talak roji'i, talak pertama, talak kedua, dia harus memberikan nafkah masih. Ini penting ya Fan, ya. Jangan sampai talak pasukan orang tua enggak ngasih nafkah. Wah, ini tambah berat nanti ya. Jadi kalau terjadi talak, sudah tinggal di rumah. Istri tinggal di rumah suami itu. Enggak boleh keluar istri. Mungkin nanti di situ sehari, dua hari ya, yang namanya marah tuh kalau marah, dia akan mereda. Di sinilah syarat Islam luar biasa ya.
Ketika awal problem, wah maunya marah, ya jelas namanya setan kamu. Ya. Supaya bagaimana cerai, cerai, cerai, itu setan. Pisah. Hati-hati. Ya. Sabar, sabar. Kalau sudah terjadi, sudah talak sekali aja dulu. Tetap tinggal di rumah. Nah, disitulah nanti. Ya. Jalankan syarat. Nanti akan insya Allah terjadi perubahan. Pada suami atau pada istri yang tadi suaminya marah-marah-marah. Ya, insya Allah kalau dengan menjalankan syarat itu merendah. Mengurang, berkurang-berkurang. Akhirnya merasa sayang sama si istri. Si istri juga demikian ya. Yang lihat suaminya na'udzubillah ya. Ketika marah itu kayak Dracula ya. Mengerikan ya. Takut. Nah, ketika Draculanya hilang, setannya sudah hilang ya. Nah, si istri lembut kepada suami lagi. Masya Allah. Sudah terjadi rujuk. Alhamdulillah. Sudah rujuk. Biasa melakukan suami istri. Gak perlu pernikahan lagi. Kalau di masa iddah kembalinya sudah selesai. Sudah ya. Gak perlu wali, ngambil hakim. Gak perlu. Sudah rujuk. Sudah ya. Kalau di masa iddah. Nah, ini penting ini ikhwan ya. Karena dengan di rumah hati-hati ya. Insyaallah akan terjadi perubahan insyaallah ya. Dan insyaallah suami istri tersebut ya, apalagi salafi, insyaallah lebih mudah ya. Lebih mudah ya. Akhirnya kembali kepada jalan Allah, menegakkan ya, berilmu lagi, beramal lagi ya. Dan mencintai suami, mencintai istrinya, istrinya juga mencintai suaminya. Maka dengan itu akan kembali lagi pasangan suami tersebut ya. Kemudian kata Syekh Rabi rahimah ta'ala, summa ba'da dalik idha hasala ma hasal min mujibati talak yutallikha talqatan wahidatan, summa idha hasala mujibun lit talak talqaha talqatan wahidatan. Perhatikan di sini, tadi sudah talak pertama, kemudian karena di rumah terjadi ya kecintaan lagi ya, suami istri masya Allah menjadilah rujuk ya. Nah, kemudian terjadi lagi sesuatu yang mengharuskan dia harus cerai, akhirnya cerailah sekali lagi. Nah, kemudian kembali lagi ya. Kemudian yang ketiga terjadi cerai, nah ini yang ketiga, hati-hati ya. Kalau yang ketiga sudah tidak boleh untuk kembali ya. Jadi cerainya itu, jadi jangan dalam satu kali majlis, tapi terjadi satu majlis sekali, nanti berjalan berikutnya ada sesuatu yang mendorong dia untuk menceraikannya, labas. Kalau sudah memang sudah terpaksa harus dicerai, cerai tapi sekali, gitulah maksudnya. Alhamdulillah terjadi rujuk lagi, alhamdulillah ya. Wah, setelah berjalan ada saja faktor-faktor yang mengharuskan harus nih, harus tidak bisa dihalangi, sudah harus cerai, maka jatuh cerai yang ketiga. Ini maksudnya menceraikan tidak dalam satu majlis ya. Jadi tidak mencerainya dalam satu kali majlis. Kalau bertahap yang seperti ini ya, ada jedah ini ya, maka itulah tolak yang syar'i. Kalau sudah terjadi tolak ya, thumma bada hadis salas at-ta'liqat ya, la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairahu.
Kalau sudah terjadi talak yang ketiga, ya, maka tidak halal perempuan tersebut sampai perempuan itu menikahi suami yang lainnya. In talaqaha, jika dia menceraikannya, maksudnya yakni ba'dasnatain, setelah talak yang kedua. Fala tahillu lahu hatta tangga zaujan ghairah. Maka tidak halal bagi perempuan sampai dia menikah dengan laki-laki yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in talaqaha, maksudnya talak yang kedua, setelah talak yang kedua, ya. Terjadi talak yang kedua, kemudian setelah itu jika dia mentalak lagi gitu loh ya, berarti talak yang ketiga. Fala tahillu lahu mim ba'd. Ya. Maka tidak halal perempuan itu setelah terjadinya talak yang ketiga, ya. Hatta tangga zaujan ghairah, sampai perempuan itu menikah dengan laki-laki atau suami yang lain. Fa in talaqaha fala junaha 'alaiha ayataraja in dhanna ayyukima hududallah. Fa in talaqaha, jika dia mentalaknya, fala junaha 'alaihima, maka tidak mengapa bagi keduanya ayataraja, dia kedua-duanya tentu kembali rujuk, ya. Ya. Ingat setelah talak yang kedua, ya. Boleh masih. Talak pertama lebih aula, ya. Kalau terjadi talak yang kedua, ya, itu ya, tidak mengapa bagi dia, ya, untuk kembali lagi, ya. Kalau dia yakin bisa menegakkan hat-hat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, intinya talak itu yang syar'i tidak boleh dalam satu majelis. Ditalak, ya, tadi ada problem, ada masalah dan kita mengharuskan talak, jangan terburu-buru kata Syekh, ya. Jangan terburu-buru, ya. Dikasih pelajaran dulu, dipukul lah dengan pukulan yang membimbingnya. Kemudian atau apalah, ya. Dinasehatin, ya. Kita sabar, ya. Nah, kalau sudah terpaksa, sudah harus talak, satu kali talak saja, saya cerai kamu hari ini misalnya. Sudah di situ biarkan istri di rumah masih, jangan diserahkan orang tua. Kalau diserahkan orang tua tambah ribut nanti. Loh, kenapa kamu pulang? Aku sudah dicerai sama suamiku. Kenapa? Ya suamiku gini, maksudnya yang dilaporkan yang jelek-jelek sudah. Itu sulit kembali biasanya. Sulit kembali, dikompori malah, dapat bantuan untuk menyerang suaminya, ini bahaya ini, ya. jangan tahan di rumah, maka tahan, ya, dengan cara yang baik, bukan tahan di crank, dikasih kayak penjara, nggak dikasih makan, nggak dikasih, jangan, ya, ditahan, imsak, bima'ruf, tetap dilakukan ma'ruf, ya. Walaupun dicerai, kasih makan, ya. Ya. Gitu. Dinasehatin, enggak apa-apa ngobrol-ngobrol waktu walaupun dicerai lah, ya. Paham, ya? Dibawa naik motor, walaupun dicerai enggak apa-apa. Ya. Itu masih istri kamu, gitu loh, ya. Paham ini, ya? Asal talak roji'i, talak yang pertama, talak yang kedua. Kamu berholwat dengannya, enggak apa-apa. Barangkali dengan berholwat senang kamu, nah, enggak apa-apa rujuk. Gitu loh. Paham? Tapi kalau sudah keluar, sudah. Di orang mertuanya, apalagi rumah saudaranya. Makanya dulu saya enggak suka sama dia itu. Si jenggotan itu, ya. Hah, kena sudah dakwahnya sudah. Habis sudah. Ya. Ini, tolong ya, Wan, tolong, ya. Apalagi orang tua kita ini bukan tolebol elem, ya. Nah, ini penting, ya. Kalau terpaksa talak sekali, ya, tetap di rumah. Aduh, sudah masih tetap talak lagi, ya.
yang kedua. Tapi hati-hati tadi ya. Kemudian yang terakhir talak tiga, ini bahaya nih. Nah, kalau sudah dua kali talak, nah ini. Fa'imsakum bima'ruf aw tasrihun bi'ihsan. Sudah, kalau kamu ingin menahan sudah tetap terjadi istri kamu, tolong terakhir ini ya, tolong terakhir jangan ya, dipermainkan lagi ya. Terus upayakan ya dengan baik antum. Nah, kalau sudah demikian ya, boleh kembali ya, setelah talak kedua boleh kembali lagi. Kalau kita menginginkan kedua-duanya menginginkan bisa menegakkan had-had Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah tabaraka wa taala. Nah, talak yang seperti inilah yang dikatakan talak yang syar'i. Nah, cuma di sini ada perselisihan di dalam pendapat. Kalau seandainya terjadi talak yang tidak syar'i, saya ceraikan kamu, saya cerai kamu tiga kali dalam satu majelis, maka di sini khilaf di kalangan para ulama. Kalau mengatakan saya cerai kamu, maksudnya takkid, menguatkan untuk menceraikan, masih jatuh talak yang pertama. Tapi kalau dia memang diceraikan dengan talak tiga sangat jengkelnya sama perempuan ini, kemungkinan untuk rujuk kepada al-haq sudah gak mungkin misalkan ya. Karena jengkelnya, saya cerai kamu. Dengan niatan memang mentalak tiga. Beda dengan yang takkid, yang menguatkan aja. Saya betul-betul mencerai kamu. Nah, itu satu kali. Tapi ada orang mengatakan dengan takkid, saya cerai kamu. Itu sama dengan artinya, benar-benar saya mencerai kamu. Itu satu kali jatuhnya. Ya. Tapi kalau niatnya memang karena ini, wah sudah rusak ini perempuan ini. Misalkan ya, tiba-tiba ada laki-laki di dalam rumah, bukan mahramnya, marah dia dan niatnya punya niat tiga, saya cerai kamu, jatuh talak tiga. Karena niatnya memang talak tiga, dadak suka sama dia sama sekali sudah. Paham ini ya? Paham. Tapi kalau wanita istri ya, masya Allah tidak, ya biasalah kalau ada anu kita marah ya. Cuma si ini saya cerai kamu, tidak menekan talak tiga, tapi niatnya cuma itu ucapan itu mengkuatkan saja. Saya benar-benar akan mencerai kamu, gitu lah. Maka jatuh talak satu. Ya. Tapi kalau niatnya talak tiga ini, bagaimana hukumnya dalam satu majelis? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ya. Ada yang mengatakan itu jatuh talak tiga sudah. Ada yang mengatakan tidak. Karena itu tidak talak syar'i. Untuk kehati-hatian, sebagaimana si Robi, ya jatuh talak tiga. Ya. Wallahu a'lam bishawab dalam masalah ini. Ya. Oleh karena itu kita hati-hati saja. Jangan melakukan talak pertama kecuali sudah melakukan proses yang panjang, ya, tidak terburu-buru, dan jatuhkan talak yang pertama saja secara syar'i saja. Ya. Kemudian berlanjut berikutnya, jatuhkan lagi satu. Kalau sudah terpaksa, jatuhkan lagi satu. Demikian yang syar'i. Demikian juga ketika mentalak, istri yang syar'i, istri harus dalam keadaan suci. Istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Ini yang syar'i. Paham ya? Antum marah sama istrinya, setelah kamu, ternyata dalam keadaan haid. Ini tidak syar'i. Dia suci, tapi kemarin sudah berhubungan. Paham? Ini juga tidak syar'i. Yang syar'i, tunggu dulu sampai dia suci. Nah, ini masya Allah, Islam itu luar biasa. Antum marah, suci, ini bukan talak syar'i ini. Gak jadi kan? Ya toh? Anda mau menyalakan talak, tapi talak syar'i. Dalam keadaan suci gak jadi. Terus sampai haid. Kemudian selesai haidnya, tidak menggaulinya, baru jatuhkan talak. Wah, luar biasa. Islam luar biasa memberikan tarbiyah ya. Untuk sabar kita ya. Untuk sabar.
Karena orang yang suci itu biasanya ya, itu terutama perempuan itu enggak cepat stres apa enak, pikirannya tenang mah. Gitu ya. Ya apa tidak? Tapi kalau dalam keadaan haid mudah emosinya, betul. Betul ya? Disaksikan oleh Daniel ya. Memang demikian, perempuan itu kalau sudah haid itu kondisinya kurang bagus, apalagi pas deres-deresnya, wih, nggak kontrol kadang-kadang, cepat emosinya ya. Maka sabar antum, jangan sampai dalam kondisi marah itu membuat antum terpancing cerai dalam keadaan dia dalam keadaan haid, itu bukan syar'i, ya tidak syar'i. Mau deh, mau teruskan Pak? Nah itu nanti akan kita bahas. Anak tahu udah. Ya ada khilaf juga di kalangan ulama ya. Makanya hati-hati aja sudah. Berkaitan dengan ini nih memang harus hati-hati karena Syarobi juga mengatakan demikiannya. Kita berhati-hati ya. Jangan karena ini berkaitan dengan kehormatan. Artinya dihukumi jatuh itu. Walaupun jumhur tidak. Maksudnya tiga kali talak, talak, talak dalam satu kali majlis itu jatuh talak tiga. Apa? Dihukumi talak satu. Ini kita untuk hati-hati. Maksudnya nanti akan saya bacakan ucapan Syarobi terkait dengan hadis apa asar dari Umar. Asar dari Umar. Insya Allah nanti sekarang kita akan bahas yaitu terkait dengan talak tiga dulu ya, pembahasan terkait dengan talak tiga. Kalau sudah terjadi talak tiga maka tidak halal ya, bagi laki-laki bagi perempuan itu ya, perempuan itu kembali kepada suami hatta dia menikahi laki-laki yang lainnya ya. Ya, sampai dia menikahi laki-laki yang lainnya. Nikah ya sah dengan sah ya. Harus dengan sah dan harus ya. Harus si perempuan itu telah merasakan madunya suami, si suami merasakan madunya istri, artinya berhubungan suami istri, namanya nikah kan itu ya. Ada riwayat asar ya, istrinya Rifa'ah yang dia Rifa'ah ini mencerai istrinya dengan talak tiga. Lalu istrinya ini menikahi laki-laki lain. Talak tiga kemudian menikahi laki-laki lain. Kemudian istrinya ini kepengen kembali kepada Rifa'ah. Ingin kembali kepada Rifa'ah padahal dia sudah punya suami, sudah bersuami. Gimana? Ya sudah dia punya suami, suami merasakan apa? Pergaulan dengan istri, istri belum sadar pergaulan dengan suami, itu maksudnya. Paham ya? Bukan menghalalkan ya. Betul-betul sudah nikah karena dia ini terjadi pernikahan ini, sudah. Kalau sudah merasakan, sudah dia kepingin ini tidak mau sudah ya sudah cerai, baru bisa kembali ke suami. Suami yang pertama, bisa dipahami ini? Ya. Maksudnya, dan ada orang nikah, ya, tapi belum hubungan suami istri masih. Anak nikah tapi anak kamu kembali pada suami saya, enggak jadilah nikahnya dah. Ya. Sudah nikah kok, ya sudah biar suaminya ini. Sudah bayar mahar, sudah pesta mungkin ya kan. Dia sudah bisa merasakan usailahnya, ya, madunya si istri. Ya. Si istri juga bisa merasakan madunya si suami. Ya. Artinya hubungan suami istri. Ya. Baru setelah itu mungkin pisah, baru kembali kepada suami yang pertama. Ya. Dan juga tidak boleh. Karena senang, ingin

kembali kepada suaminya, ya, atau yang suami kepingin kembali pada istrinya, membayar orang misalkan, ya, dah, kamu nikahi mantan istri saya itu, ya, ana sudah talak 3, ya, kamu nikahi, ya, pokoknya nikah, tapi jangan disentuh, ya, tak kasih uang sekian kamu, nikahi, terus ceraikan, tidak boleh yang seperti ini, ya. Merti nikah tahlil namanya nih. Nikah dalam rangka menghalalkan untuk orang lain. Itu tidak boleh, ya. Karena Rasulullah melaknat orang yang demikian nih. La'anallahu al-muhallil al-muhallil wal muhallal lahu, ya. Allah melaknat orang yang melakukan pernikahan dalam rangka menghalalkan untuk suami yang pertama. Ya, melaknat, Allah melaknat orang yang nikah tahlil ini. Dalam rangka apa? Dia dengan adanya nikahnya dia, maka nanti dia kalau dia cerai lepas lagi jadi halal nih perempuan untuk suami yang pertama. Itu muhallil. Nah, dan juga tidak Allah melaknat juga yang ini muhallal lahu ini, ya. Suami yang pertama ini tadi. Haram itu, enggak boleh wanita seperti itu, ya. Nah, ini ya ikhwan yang bisa kita pelajari, ya. Dan masalah talak ini ya khilafnya tadi sudah saya sebutkan. Demikian juga ketika talak bid'i, ya, tidak syar'i, ya, itu beda hukumnya. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, tapi kehati-hatian ana sebutkan di dalam Sahih Muslim, kana talaku ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar, ya, wasintaini min hilafatil Umar. Talaku salasu wahidah. Faqala Umar ibn Khattab, innan nasa qadista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi anatun, ya. Fala amdaina alaihim amdahu alaihim, yakni lama asrafan nas fit talaq. Ra'a Umar uqubatan lahum ay yuwaqqi'ahu alaihim wahtalafal ulama wa ana la ufti fiha. Masyaallah. Jadi terkait dengan talak yang 3 kali itu, saya talak kamu, ya, dalam satu kali majlis itu, ya. Ada sebagian orang mengatakan itu jatuh cuma satu talak saja cuma. Nah, jatuh pada satu talak, ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan manusia telah terburu-buru dalam masalah talak ini, ya. Nah, dan Umar, yakni Syekh Rabi menjelaskan bahwasanya Umar berpendapat, ya, ini sebagai ukubah bagi mereka yang mentalak 3 kali dalam satu majelis. Umar berpendapat bahwasanya itu terjadi, ya. Artinya Umar berpandangan itu jatuh talak 3 gitu. Jatuh talak 3, ya. Dalam masalah ini berbeda pendapat para ulama, ya. Syarawi sendiri, wa ana la ufti fiha. Aku sendiri, kata Syarawi, tidak bisa berfatwa tentang masalah ini, ya. Apakah ini jatuh talak yang pertama, apakah jatuh talak yang ketiga? Ketika seorang mengatakan saya talak kamu. Adapun Umar Khattab itu jatuh talak yang ketiga. Ini Umar bin Khattab, ya. Adapun Syekh Rabi sendiri tidak berani berfatwa, apalagi saya. Ya, Syekh Rabi aja enggak berani, apalagi saya. Ya. Ana enggak berani. Ana sarankan hati-hati dalam masalah talak. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.